0: que caô, capiá? Tudo bom, pará!
1: Ori muruwa dei, ori no muruwa tobo kuruma neenga tobo tegera. Obobu janjabi obotufu gofuna, kati obobu chatanka nechokudamu. Lubogola Simba, ekwado mkiso kuli ziganya naba kuku. Omusawo nechidibuamu, bulirwa sande, wakati wesawe setu, nenyezo kumacha. Mono uilizanga basawa abinja ulaba kuku. Ngaba kutotolera, ngeri chicho inzo kwe wala mwendwa dezenja ulo. Ngabiyo nabi kwa anjulibuwa, kajimu Moses, mwenye kumu.
2: Nge kususi wako, konfo, edagaleri gobo bulumi, okulumi zibu wa mutwe, nyingo, senyiga, nena kanyama. Ngarisa sanyizibu wa Navimed Pharma Limited, William Street. Bakubile kunoti musamutane emu, nkaga muemu, samvu munana, nkaga munana.